0: membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas dan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
12: Ada 5.
11: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
7: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak laporan cuaca pagi ini. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Laporan cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG, Ando Prasetyo. Ando, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Taruna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 38 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut serta memiliki kecepatan antara 24 hingga 54 km per jam. Selanjutnya masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode puncak musim kemarau yang bertepatan dengan adanya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah. Sehingga hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Nahat Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RR.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Ya, pendengar RRI 24 Agustus 2026. Nah, pendengar, tanggal 24 Agustus memperingati beberapa peristiwa penting. Di antaranya, pendengar, kami lansir dari detik.com, ada peringatan Hari Televisi Nasional. Setiap tahunnya tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Hari Televisi Nasional ini juga dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia atau TVRI berdasarkan Kemenpen RI nomor 20 garing SKM garing, kami ulang, nomor 20 garing SK garing M.61. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak Jakarta Membaca. Peringatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat, kegemaran, kebiasaan, dan budaya baca bagi anak-anak DKI Jakarta. Hari ini juga merupakan Hari Kemerdekaan Ukraina dan Hari Penurunan Status Pluto, serta Hari William Will Be First. Nah, pendengar RRI, untuk selengkapnya peringatan peristiwa penting, Anda bisa baca secara lengkap di detik.com.

Ya, pendengar RRI tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar, setelah rangkaian musik dan informasi, selepas pukul 9 nanti kita akan mengikuti dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026 dengan topik pemilihan kepala desa atau ya, dengan topik masyarakat menanti pilkades yang berintegritas ya. Pemilihan kepala desa atau pilkades ini merupakan momen penting bagi masyarakat. Kita akan mengetahui selengkapnya terkait topik ini bersama dengan narasumber sebentar yang akan kami hubungi ya lewat sambungan telepon. Tidak hadir di studio, tapi kami akan hubungi lewat sambungan telepon.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, beringar masih dengan lagu-lagu daerah untuk menantikan dialog interaktif kita hari ini yang mengangkat topik masyarakat menanti pilkades yang berintegritas. Sebentar, yang akan menjadi narasumber ada Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Yesri Ilham Muridang. Kami sementara berusaha untuk bisa menghubungi Pak Kabid di pagi ini. Dan pendengar RRI, saat ini pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih lanjut lagi menghadirkan lagu daerah keruan dengar Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/RRI.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar, sampai menit ke-48 lewat dari pukul 9 pagi, pendengar RRI, sayang sekali narasumber kami terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini, masyarakat menanti pilkades yang berkualitas, Pak Yesri Ilham Muridang, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak terhubung ya, dan untuk kebersamaan kita dalam acara dialog interaktif di edisi hari ini melengkapi kebersamaan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk menutup jumpa kita di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

itu dan pantai indah lainnya, pasir hitam lebar kompanjang sampai DP Oma le panjang. Di sana ada yang bawa bakar ikan, pokoknya ada sadap bam nyamnya kunipida berabu iris bagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Iya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk siang ini. Saya Herlina akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk informasi dari rri.co.id seputar pengaruh utamaan gender di siang ini. Pendengar kali ini dari rri.co.id Serang. Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dinilai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya partisipasi tersebut dinilai berdampak pada optimalnya penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Sementara itu, pendengar dari Purwokerto, di tengah masyarakat yang plural, standar sosial seringkali jadi sebuah penilaian bagi masyarakatnya, tidak terkecuali dengan perempuan. Perempuan kerap dihadapkan pada standar yang seragam, seolah kebahagiaan hanya disepakati dapat dilalui dengan satu jalan. Padahal, dasarnya setiap manusia, termasuk perempuan, diberi akal, nurani, dan hak untuk menentukan arah hidupnya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, segmen pengaruh utama gender Pro 1 RRI Purwokerto bersama Estining Pamungkas Esos MIKOM, pengurus daerah Salimah Purbalingga, membahas tema yang relevan dengan hal itu, yaitu keputusan perempuan mandiri untuk tetap atau menjadi single. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Pendengar RRI, dua informasi untuk sesi tahunan siang ini, pendengar. Dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, RRT, sepakat akan membentuk kelompok kerja teknis untuk memperkuat kemitraan global. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo. Sementara itu, pendengar RRI, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada 2045. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Luis Paul menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari, iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
9: Oke.
8: Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2
8: ya.
9: Tadi sudah
8: makin banyak makin bagus.
9: Nah, itu cuma teknologi itu harus tek paling mana
8: ya.
9: Ya, dan tek paling mana dibutuh aku alihkan ke paling mana
8: siap ya. Siap ya.
9: Iya mungkin UMC ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara bisa tambah. Awan bagus
8: ya. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang
9: kemudian kemudian kami laporkan kami juga sudah dibentuk di CRTB yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcio Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan

akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Bers.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Sebelum kita akan lanjut di program tahunan siang ini untuk menghadirkan musik dan informasi, saya akan hadirkan dulu informasi kedua negara Anda seputar informasi jadwal pertandingan Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Untuk pertandingan hari ini Senin 24 Agustus 2026 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dimulai dengan kategori putri antara Kingdom versus MVB. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah kategori putri antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus. Dan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk kategori putra Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara MVB versus BJEA. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah kategori putra antara M3 Bolmora versus Bright Jaws Electric B. Baik, demikian untuk jadwal pertandingan Kejur Pro Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Selagi main pertama pada pukul 14 antara Kingdom versus MVB, main kedua Putri Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus, main ketiga Putra Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar, dan main keempat Putra MVB versus Bright Jaws Electric A, dan main terakhir kategori Putra antara M3 Bolmora versus Bright Jaws Electric B. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan lanjut di program tahunan siang ini, dan saya akan hadirkan kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi di tahun siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 13 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita, yaitu di program musik tradisional dan budaya. Baik, untuk informasi di tahun siang ini, edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya Azza Busa yang bertugas akan temani hingga menjelang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi kita kali ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menpe PA Arifa Fauzi meminta keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas dalam penanganan bencana di Nagekeo. Pernyataan itu disampaikan menyusul meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur. Arifa menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dalam bencana yang terjadi di wilayah terdampak. Ia mengingatkan bayi dan balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama situasi darurat bencana. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang balita di pengungsian Kabupaten Nagekeo. Keselamatan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan anak harus menjadi perhatian dan prioritas bersama. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Tradisi Malamang kembali menjadi ruang bagi masyarakat Padang Pariaman untuk merawat kebersamaan sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Proses pembuatan lamang dalam rangkaian Padang Pariaman Maulid Gadang 2026 juga memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Tradisi tersebut digelar pada hari kedua Padang Pariaman Maulid Gadang 2026 di Masjid Raya IKK Ali Muni, Parit Melitang, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Padang Pariaman John Kenneth Aziz bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut mengikuti langsung prosesi pembuatan lamang. Bagi masyarakat Minangkabau, malamang tidak hanya berkaitan dengan makanan tradisional. Proses pembuatannya mengandung nilai kebersamaan, kesabaran, gotong royong, dan rasa syukur yang diwariskan secara turun-temurun. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengapresiasi Bundo Kanduan dan masyarakat yang terus mempertahankan tradisi tersebut. Menurutnya, keberlangsungan malamang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya daerah. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: DJ on the mic.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 13. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, daerah ini juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan budaya yang menjadi jejak kehidupan masyarakat pada masa lampau. Salah satunya adalah Batu Rajo yang berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau. Situ tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Keberadaan Batu Rajo juga memperkaya catatan mengenai tradisi megalitik di wilayah Kerinci. Tradisi tersebut ditandai dengan keberadaan peninggalan berbahan batu yang berkaitan dengan kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Kawasan Kerinci sejak lama dikenal memiliki sejumlah peninggalan megalitik. Keberadaan batu-batu bersejarah tersebut menjadi bukti bahwa wilayah dataran tinggi Kerinci telah dihuni dan berkembang sebagai ruang kehidupan masyarakat sejak masa lampau. Informasi selengkapnya pada kan masih dilansir dari rri.co.id.

0: RU1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Senin 24 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Indonesia, Lesa Wengen, menyatakan SPPG Naha belum memiliki sertifikat layak higiene sanitasi sehingga belum bisa beroperasi.
1: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
3: Masyarakat mempertanyakan program makan bergizi gratis MPG di Kecamatan Tabukan Utara yang sampai saat ini belum berjalan. Hal itu disampaikan Hulid Manahede, warga Tabukan Utara, pada acara Halo RRI, Senin 24 Agustus 2026.
1: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha untuk pendistribusian program MBG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya?
3: Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Indonesia, Lesa Wengen, mohon maaf kepada masyarakat penerima makan bergizi gratis MBG di wilayah Kecamatan Tabukan Utara yang di-cover oleh SPPG Naha. Ia menyampaikan belum beroperasinya dapur SPPG Naha bukan karena unsur kesengajaan. Dijelaskannya, sebelum SPPG berhenti beroperasional, Kepala SPPG telah membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional BGN untuk pemberhentian operasional sementara.
4: Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika laporan khusus dilayangkan ke Badan Gizi Nasional dan setelah SPPG Naha melakukan renovasi, maka tidak segampang itu dapur langsung beroperasional.
3: Sebaliknya, ungkap Monisha, Kepala SPPG kembali harus membuat laporan khusus ke BGN bahwa SPPG Naha telah selesai direnovasi. Dari hasil laporan Kepala SPPG Naha, BGN akan melakukan peninjauan kembali apakah renovasi yang dilakukan SPPG Naha sudah sesuai dengan standar BGN. Ketika dilihat atau ditinjau tidak sesuai dengan BGN, maka SPPG Naha belum wajib beroperasi. Alasannya karena SPPG Naha belum memiliki sertifikat SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi yang menjadi syarat utama pendirian satu SPPG. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang konsisten mendukung program pemerintah.
5: Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu.
6: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
5: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81, jalan Boulevard di belakang ini yang jadi bagus. Orang tidak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
6: Bupati Tungari menambahkan tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat momentum perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. pada lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Anton Lahobe melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak.
7: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian.
8: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak, mencapai sekitar 61.600 pelaku usaha hingga saat ini. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi daerah Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe Eko Siswato kepada RRI belum lama ini. Besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam penggerakan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
7: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di Sensus Ekonomi 2026.
8: Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan penelahan terhadap data desil Sensus Ekonomi 2026 secara menyeluruh dan berkala. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, terutama dengan mencermati kesesuaian antara jumlah pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta kontribusi nilai tambah masing-masing sektor yang telah terdata. Jumal Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir. Keberadaan objek wisata Taman Sela di Desa Utauranu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat tanggapan positif pelaku UMKM.
9: Dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
8: Keberadaan objek wisata kolam Taman Sela di Desa Utauranu, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe, mendapat tanggapan positif dari pelaku UMKM setempat. Salah satu pelaku UMKM wisata kolam Taman Sela, Priscilia Pontolawokang, kepada RRI mengatakan, kehadiran kolam tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut Priscilia, semakin banyak wisatawan yang berkunjung dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM menjual berbagai makanan dan minuman.
9: Dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela. Harapan dari saya selaku UMKM yaitu semoga pemerintah dapat melihat atau memberikan berupa bantuan untuk para pelaku UMKM yaitu berupa tempat-tempat penjual yang lebih layak dan juga boleh melihat jalan masuk dari gapura tempat wisata Taman Sela.
8: Priscilia menilai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata sangat penting sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara langsung. Selain menjadi tempat rekreasi, kolam Taman Sela diharapkan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan usaha kecil berbasis potensi lokal. Jumal Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Indonesia, Le Sawingin menyatakan, SPPG belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Aziz Abu Saim menyampaikan. Terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, peringatan 21 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan informasi lain masyarakat berupa jadwal pertandingan Kejor Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara. Untuk jadwal pertandingan hari ini Senin 24 Agustus 2026. Main pertama kategori putri antara tim Kingdom versus MVB. Main kedua kategori putri antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus. Main ketiga kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar. Dan main keempat kategori putra antara MVB versus Prekjos Electric A. Dan untuk main terakhir kategori putra antara tim M3 Bolmora versus Prekjos Electric B. Baik, selagi untuk jadwal pertandingan Kejor Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026, main pertama kategori putri Kingdom versus MVB, main kedua Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalus, dan putra Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar, dan main keempat MVB versus Prekjos Electric A, dan main terakhir kelima M3 Bolmora versus Prekjos Electric B.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahun ini dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026, silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga Mama. Mama ada Pak Isan, ada Mama Ungke, ada Kak Ucup, Kak Nisa, Made Afik, Boy, Bapak Pandi, Bapak Udo, Kak Winda, itu juga, Kak.
0: Oke.
1: Epe lagu. Epe lagu madu, Kak.
0: Oke, baik.
1: Itu campur sama siang.
0: Terima kasih buat Mama Nadi yang ada di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Nadi, Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Dengan Mama Oporei.
0: Mama Oporei di Mala Tabut, silakan.
2: Oh, di Epe lagu. Di sana aku menanti, di sini aku menunggu.
0: Oke, baik.
2: Kirim pertama buat kau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Lalu, amin.
2: Buat Mak Nisa, Mbak Karainda, Hari Guntur, Mopo Ardi, Mak Eci, Mak Deasi, Mak Riswat, Mak Nadil, Mak Paisan, Rumah Wawu, Wawu Nopa, Bapak Pandi, Udo, baru ada Ucup, ada Boy, ada Asri, ada Ungke, ada Opa Bilgi, terakhir semua penggemar perudahan di mana saja berada. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Porei di Mala Tabun. Iya, di belakangnya Mama Oporei, Pro Dangdut, halo.
3: Halo, selamat siang, jalan suruh Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Umis Jedira.
0: Oke, silakan Umis.
3: Dibelaku jangan sampai digital.
0: Oke, baik.
3: Kirim jo, pertama, perperan selalu yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses selalu, sampai kepengaran.
0: Amin.
3: Semoga yang selamat dari Mama Nadia, Mama Oporei. Dan yang terakhir, kirimnya ke seluruh pen, penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Oke, begitu jauh. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih buat Momis yang ada di Bira. Ya, di belakangnya Momis, Pro Dangdut, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Udo. Silakan.
4: Salam jauh buat Bawu bertugas. Selamat bertugas sampai akhir bulan.
0: Amin.
4: Baru tadi ada Mama Fardi, ada Umi, ada Mama Nafil, Mama Paujang, Bawu Binda, Bawu Nisa, Papa Pandi, Pak Nucuk, semua-semua aja pemar perdana di mana saja berada. Dapat salam dari Pak Udo.
0: Oke.
4: Epe lagu Angsa Putih.
0: Oke, baik.
4: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Papa Uda yang mau bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bu Dandut.
0: Iya.
1: Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan
1: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: oke, silakan.
1: Pertama Kim Jo buat Kak lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Faisan, Mama Nadil, Mama Deafik, Pak Pandi, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Ungke. Itu Jo Kak DP lagu dari Bella Nova masa lalu.
0: Bella Nova masa lalu. Oke.
1: Ya Kak, itu Jo Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang buat Mama Ungke yang ada di Tabor.

0: pendengar, satu lagi penelpon Prodangdut. Halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Iya, halo, assalamualaikum. Prodangdut.
0: Silakan.
1: Iya, Mbak Ica. Halo, apa kabar?
0: Baik. Bagaimana ini Mama Diafik dan kabarnya?
1: Alhamdulillah, okay. Kabar baik, kabar sehat. Lumayan cukup ini. Baru bisa bergabung.
0: Silakan lanjut.
1: Baca DP ya. Lagu. Carmilla Jo.
0: Oke, Carmilla dari?
1: Dari Vitalvia kalau enggak salah. Oke. Kirim aja pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir kenaran. Barusan ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Faisan, ada Wawu Miss, ada Mama Opore bersama Papa Opore, ada keluarga Kahimpong bersama Kahimpong Matantu, terus ada Opa Bilkis bersama Oma, Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Pak Udo, Kak Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Opo Iswat, ada Boy dan semua-semua aja. Pendengar pencinta perundang di mana saja berada, salam sehat, salam kumpat persahabatan selalu. Jumpa Ica, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mama Adi Afik di Tolotabo. Saya tahan dulu lain telepon, kita dengarkan dua lagu. Ada lagu dari Amris Arifin Madu sama Via Fallon dengan judul lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Selamat siang menjelang sore buat Mama Nadi di Tola dan juga Mama Opore yang ada di Malatabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Dulu sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Ya, peringkat sudah 54 menit lepas dari pukul 14. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat sore, Mbak Uja.
0: Iya, silakan Mbak Wawu.
1: Mbak Uja, ada lagu. Ini ada aku.
0: Oke, okay, baik.
1: Sila. Pertama jemput Bang Ica, selamat siang menjelang sore, selamat tugas, ikut terus sampai akhir penyiaran. Ada anak-anak ini di rumah, ada Made Afif di sekolah, Bang Ica ada orang cabut suara DP.
0: Sudah, so banyak yang masuk.
1: Oh, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Ungke Bongkulu, ada Pak Ungke Ditowo, ada Magus, ada Biapong Kacang di Morongnya, ada Mama Opo Rei, ada Mama Opo Rifan, ada Mama Opo Ardi. Ada Mama Iti di NTB, ada Papa Janfer, ada Oma Aca, dan semua jawabin cinta perdandut. Selamat siang menjelang sore, selamat berdaki. Terima kasih, Abu.
0: Baik, terima kasih buat Mawawu di Kolongan Bahab.

0: Iya, di belakangnya Mawawu, Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Sore, Pro Dangdut, Dangdut Katana Cika.
0: Iya, silakan Asri.
1: Mau, kis lagunya.
0: Lagu apa?
1: Gunawati.
0: Judul?
1: Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu.
1: Yeah.
0: Oke, okay, nanti saya cari
1: ini
0: dulu.
1: Ada Bapak Belkis, Bapak Kande, Bapak Udo, ada Utuk, ada Ike, ada Nova, Nisa, ada Indah, ada Mak Atif, Mak Iki, Mak Inal, Mak Wawo, ada Mak Ardi, ada Mak Surei, ada Mak Kerisuan, buat Merona di Medan. Buat semuanya buat tempat terkecil.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Iya, terima kasih banyak. Setelah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan.

0: Baik, di belakangnya Asri, Prodangdut. Ya, terputus. Dicoba kembali. Baik, sudah digabung Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Nama kita. Assalamualaikum, yeah. Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Mayrona, Mbak.
0: Oke, okay, silakan Mayrona.
1: Request lagu darinya Ona Sutra di Taman Asmara.
0: Oke.
1: Okay. Kirimnya Mbaknya Mbak Ica, Bang Asri, ada Nova, Mbak Miss, ada Mbak Iti Mauna, ada Nisa, ada Winda, dan semua jalan Mbak para pecinta perundang di siang hari ini, Mbak. Banyak Mbak Jeja.
0: Iya. Baik, itu saja. Terima kasih buat Mayrona yang ada di Medan. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Mayrona, dan sebentar kita akan kembali dengarkan lagu. Oke, sudah gabung Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Opa Bill Gates.
2: Bapak Ari di Akin Buala.
0: Oh, Pak Ari di Akin Buala, silakan.
2: Iya, boleh pilih lagu ke dulu.
0: Lagu apa?
2: Ada lagu-lagu The Mercies yang berirama dangdut.
0: Tunggu saya cari dulu ya.
2: Iya.
0: Oh, ada Jauh Disayang ini.
2: Iya, itu juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, mau kirim juga buat Pak Bu Ija yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Serta diberkati selalu. Sukses sampai akhir penyiaran. Yang baru lewat tadi itu sudah terlalu banyak Pak Aris, kok dapat lupa. Tadi Pak Aris mau barong-rong gue dulu. Pertama-tama di Pulau Matutuang sana ada Papa Opo, ada Mama Iti di Bukit Timur, Mama Angel di Kalasuge, Mama Opo Rey di Malatabut, Opa Bilgis di Naha, Bapak Pandi di Doha, Wabu Anisyah di Moronge. Di alamat yang sama ada Wabu Linda bersama suami tercinta Bapak Guntur. Di Tolendano ada Bapak Udo, di Bahambang ada Boy, Mama Adek Akrit di Tora, Mama Ungke, Mama Nabil di alamat yang sama. Ada Ungke di Bawangkulu, di Daripa ada Mama Faisal, Mama Opok Refleks di Biru, Wabu Nis di Bira, dan semua-semua Jo, para pencinta dan penggemar acara Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
2: Salam Pro Dangdut dari Bapak Ari.
0: Iya, baik. Terima kasih buat Bapak Ari yang ada di Akin Buala. Baik, kita tahan dulu lain telepon. Kita akan dengarkan lagu yang mau turun. Ada Nabila Gomez yang sampai 3 kali. Ada Elvi Zubay, Angsa Putih. Dan juga lagu yang mau turun. Selanjutnya ada lagu dengan Bella Nova, Masa Lalu. Selamat sore buat Lomi Sibira. Ada Papa Udo di Torendano dan Mama Uke yang ada di Tabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Ya, mereka sudah 20 menit lepas dari pukul 15. Kembali lagi saya terima line telepon. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut dengan siapa di mana ini? Oke, silakan Mama Iti. Amin.
1: Ada Wau Nisa, Kak Guntur, Mama Kuardu, Kak Linda, Kak Udo, Kak Pandi Boy, Mayrona, Asri. Terakhir itu Pak Ari di Asembuala, Kak Diawo.
0: Iya, betul.
1: Iya, ada Pak Ari di Asembuala dan semua-semua aja tinggi di Sabro Dandut. Di mana saja berada dalam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Itu lagu kita di Sumatera Utara.
0: Oke.
1: Kita jauh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Sebelum kembali, kita akan dengarkan tiga lagu yang mau turun sebentar. Ada Vita Alfia, Heidi Diana, sama Mirnawati.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. RRI Tahunnya selamat bergabung. Yang masih setia juga monitor siaran kami, kami ucapkan juga selamat sore. Selamat mengikuti program acara kami di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Baik, kalau belum ada gabung, kembali kita dengarkan tiga lagu. Ada Vita Alfia, Carmilla, Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, sama Mirnawati, Bukan Tak Mampu. Selamat sore buat Mama Ade Afik yang ada di Tolotabut, Mawau Kolongan Baharu, dan Asri yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 era di Tona. Kembali kami buka line telepon. Halo, selamat sore ya Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faiza ditolak.
0: Oke, silakan Mama Faiza.
1: Kadep lagu.
0: Lagunya tinggal gabung ini Mama Faizan, mohon maaf ya. Lagunya tinggal gabung ini, soalnya masih ada 4 lagu yang belum terputar.
1: Oh iya Kak, gabung aja.
0: Oke, gabung aja ya dengan yang mau turun.
1: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Mama Faizan, saya kasih kesempatan aja nih, kasih bonus buat Mama Faizan, minta lagu apa ini terakhir aja, kasihan sudah
1: banyak. DP Kak, DP lagu era Shakira, emas hantaran.
0: Oke, ada
1: kirim salam Jo buat Mama De Afif, terus ada Mama Nadil, Mama Ungke, Papa Pandi, Kak Nisa, Kak Nova, Mama Risa Biru, dan terakhir for semua Jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore buat Mama Faizan yang ada di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Dan untuk adik yang mau bergabung sudah tidak bisa lagi request lagu ya, tinggal gabung dengan lagu yang mau turun. Sebentar, ada Anak Sutra di Taman Asmara, The Mercies Jauh Disayang, Lola Drakel Nostalgia di Sumatera Utara, dan Emas Santaran dari era Shakira. Yang digoyang. Ya, peringat untuk program acara Pro Dangdut. Saya ketemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore ya Pro Dangdut.
2: Ya, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Winda, silakan. DP lagu tinggal gabung ini. Soalnya waktu tinggal 17 menit, masih ada 4 lagu belum terputar.
2: Ya, boleh. Lagu gabung di Ona Sutra aja.
0: Oke, baik.
2: Sama salamnya dan ucapannya buat Ica. Selamat sore, selamat bertugas selalu. Selamat jumpa lagi lewat udara. Harapan sehat, semangat terus. Besar ini Allah SWT.
0: Amin.
2: Kemudian buat Anissa, ada Mopo Ardi, ada Maiti, Madi Alfit. Mau salam Bali. Salam kenal dari Winda dan Guntur buat Papa Ardi yang hari menyentuh tadi. Sudah berkirim pertuan tua. Salam kenal Jo. Sehat selalu bersama keluarga, semangat terus, dan tetap sehat terus di acaranya Pro Dangdut di RRI tahun nanti sampai ke depan. Paling terakhir buat seluruh Jo penggemar setia acara Pro Dangdut mana saya berada, salam Pro Dangdut, sehat harapan, kompak selalu. Itu saja,
0: okay.
2: Terima kasih. Selalu bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penelpon di belakangnya Winda, penelpon paling terakhir yang mau bergabung.

kalau belum digabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tauna. Ada 4 lagu Una Sutra di Taman Asmara, The Mercy's Jauh Disayang, Lola Drakel Nostalgia di Sumatera Utara, dan Emas Antaran Era Shakira. Selamat sore buat Mayrona di Medan, Pak Ari dia ada di Akembuala, Mama Iti Bukit Timur, Mama Faizan dan Winda di Morongi. Terima kasih, dan tetaplah ada bersama Pro 1. Dan Anda bisa ikuti program acara Pro Dangdut pada besok hari. Seperti biasa, Pro Dangdut hadir setiap hari ya, dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, salam Pro Dangdut, selamat mendengarkan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya akan informasikan dulu ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Sebelum kita akan dengarkan beberapa informasi di sore hari ini, jadwal pertandingan Kejurpro Bola Voli Under 19 Sulawesi Utara. Untuk pertandingan hari ini Senin 24 Agustus 2026, saat ini sedang berlangsung main pertama antara Kingdom dan MVB, dan selanjutnya untuk main kedua antara untuk kategori putri Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalos, dan main ketiga untuk kategori putra antara Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar, main keempat kategori putra antara MVB versus Break Jaws Electric A, dan main terakhir putra antara M Tribol Mora versus Break Jaws Electric B. Sekali lagi, saat ini sedang berlangsung di Gor Membara Manente Kingdom versus MVB, dan main kedua antara Bayangkara Semansa Pro Manado versus Mapalos, main ketiga putra Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus Waskar, dan main keempat putra antara MVB versus Break Jaws Electric A, dan main terakhir putra M3 Bulmora versus Break Jaws Electric B. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan lanjut di program Tahuna sore ini untuk menghadirkan musik dan informasi.

Baik, berdekatan 20 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini saya akan hadirkan dengan informasi kerudingan Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk ikuti Lintas Magota. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, Kementerian Perindustrian tengah menjajaki pengembangan dan lokalisasi sejumlah teknologi Rusia untuk memperkuat industri dalam negeri, di antaranya drone, robotika bawah air, sistem komunikasi mandiri untuk kondisi darurat, serta pengolahan limbah. Hal ini dibahas pada pertemuan antara Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Senator Federasi Rusia Ilyas Umakhanov di Jakarta. Dan kerja sama industri kedua negara diarahkan tidak hanya pada perdagangan tapi juga investasi, ahli teknologi dan kementerian industri. Menperin mengatakan Rusia merupakan mitra strategis dan membangun industri agar lebih maju dan berdaya saing. Menurut dia, kerja sama kedua negara diarahkan pada investasi, transfer teknologi dan pengembangan kapasitas industri. Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis dalam membangun industri yang lebih maju dan berdaya saing, dan kami ingin hubungan kedua negara berkembang menjadi kerja sama investasi, transfer teknologi dan pengembangan kapasitas industri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Iya, peringat dimanapun Anda berada, 37 menit lepas dari pukul 16. Kita lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di sore hari ini. Menteri Kehutanan Menhut Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilainya sangat berisiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dia menjelaskan kondisi cuaca saat ini bukan musim kering biasa. Menurutnya saat Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat. Saya kira kami pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menghargai apa yang disebut sebagai kearifan lokal. Tidak ada niat sama sekali kita mengabaikannya atau tidak peduli dengan kearifan lokal. Namun mohon sekali ya bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan musim kering biasa, ini El Nino sangat kuat. Menhut pun meminta masyarakat menunda pembakaran lahan untuk membuka kebun dalam kondisi saat ini. Menurutnya kondisi El Nino yang sangat kuat membuat api sekecil

apapun bisa berisiko memicu karhutlah. Oleh karena itu minta pengertiannya kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan terlebih dahulu untuk melakukan land clearing atau kebun-kebun. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau head.
4: Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya ada karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Manado, kita ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang diawakil.
6: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdul Rahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
7: terkait dengan aktivitas pertambangan PT Seligas Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Seligas dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
8: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
6: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan, dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan kami di Lintas Berita Magota. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna. Ketua Tim Penggerak PKK, TPPKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nyonya Asheri S. Tungari Suyonus menyampaikan sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital, keluarga diberikan pemahaman pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman.
9: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
10: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga, no? Yang belajar untuk makan siapa? Keluarga. Toh? Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
9: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipodui Perkasa melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut, harga daging di pasar Melok naik. Daging B2 naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram.
11: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di Pasar Melongan, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
12: Rp110 per kilo, kalau daging RP Rp75 sampai Rp80 per kilo. Baru ayam ada Rp55 dan Rp50 satu ekor.
11: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di Pasar Belongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Petabuga. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Iya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo, dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1 RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan di Tahuna sore ini saya akan hadirkan informasi kerwanegara Anda dari portal kami rri.co.id. Dan sebentar kita juga akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kita akan masuk di suasana menjelang sholat maghrib pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, karena untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak mulia Rasulullah dalam keseharian. Keteladanan tersebut harus diwujudkan melalui perilaku nyata agar menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kata Hendrasmo saat memberikan sambutan di peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor LPP RRI Jakarta Pusat hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Hendrasmo menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar kita akan masuk di program untuk menanti dikumandangkan azan maghrib. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas atau hotspot untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi titik api. Presiden lalu menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi titik panas tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau Edi Afrizal mengatakan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30-50 meter. Segera saja di 300 titik panas langsung bikin berair, dan Presiden Prabowo memimpin langsung rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Posko Aju Lanut TNI AU Rosmin Nurjadi Pekanbaru Riau. Kepala negara meminta agar penanganan titik tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Say, misalnya ini. Misalnya nyandak minta-minta.
1: Apa sih abis di misalnya?
0: Kalau torang sementara di penerbangan, kong terjadi keadaan darurat, siapa yang lebih dulu torang meselamatkan?
1: Siapa Orang-orang di sekitar toh?
0: Nah, ini noh. Nyandak jaba dengar betul berarti kang pesan keselamatan kalau pas penerbangan.
1: Bukan itu sih masalahnya, Say.
0: Badiam, jangan banyak alasan.
1: Oke, lanjut, Jodang.
0: Saat orang di penerbangan, biasanya ada pesan keselamatan. Yang disampaikan adalah, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain, termasuk anak kita sendiri. Terdengar egois. Namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuh korban yang lebih banyak.
1: Oh, begitu dah.
0: Makanya itu noh, kalau ada pesan di pesawat, badengar kasih bagus.
1: Bukan itu DP masalah, Say. Kita ini belum pernah naik pesawat.
0: Oke.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selawat menjalankan ibadat solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib saya akan dengarkan satu lagu nuansa musik islami. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Azam mohon pamit dari ruang dengar anda, dan tetaplah anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabogo.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Terima kasih kebersamaan dengan program Masatu RRI Tahuna. Di kesempatan siar hari ini, pendengar, saya Sumedi Mabogo hadir sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti dengan beragam program acara yang sudah disiapkan menemani Anda di suasana kebersamaan untuk Tahuna sore ini. Beragam informasi akan hadir menemani Anda. Untuk itu, tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahuna.

Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat pencegah kebakaran, aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi juga hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi. Presiden menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat dan koperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla, selain melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas hotspot untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi titik api. Presiden lalu menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi titik panas tersebut, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Edi Afrizal, mengatakan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 sampai 50 meter. Kepala Negara meminta agar penanganan tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Menurut Presiden, ini merupakan bagian dari pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan dari Kepala BPBD Riau mengatakan dan melaporkan terdapat 306 titik panas yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya telah menjadi titik api dan tersebar di 4 kabupaten. Luas lahan terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277 hektar. Namun saat ini luas lahan yang masih terbakar diperkirakan sekitar 900 hektar. Presiden juga turut mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau. Kepala Negara meminta jajarannya tetap waspada dan segera melakukan tindakan apabila kembali ditemukan titik panas.

Pendengar, saatnya hadir drama radio untuk edisi siaran hari ini 24 Agustus 2026 dengan judul Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini si Bapak nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tuer Tahunan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan sekolah terdampak gempa Flores mendapat prioritas revitalisasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan hal ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo Senin di hari ini 24 Agustus 2026. Kemendikbudristek juga menyalurkan bantuan awal berupa logistik untuk sekolah dan warga terdampak di Nagekeo dan Ngada. Bantuan meliputi 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai 860 juta rupiah. Hal ini untuk mendukung 61 sekolah terdampak gempa. Pendataan sekolah terdampak terus dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan revitalisasi. Setelah verifikasi dan validasi selesai, Kemendikbudristek akan menyiapkan dokumen untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Pembangunan sekolah akan dimulai setelah dana ABT tahap kedua masuk DIPA dan disalurkan kepada sekolah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Informasi dari radio.co.id, Menteri Kehutanan Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini sangat berisiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi cuaca saat ini bukan musim kering biasa. Menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat. Dan dari Menhub pun meminta masyarakat menunda pembakaran lahan untuk membuka kebun dalam kondisi saat ini. Kondisi El Nino yang sangat kuat membuat api sekecil apapun berisiko memicu karhutla. Ia juga mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya disebabkan dari pembakaran lahan dan puntung rokok juga, hingga obat nyamuk juga dapat menjadi sumber api yang berbahaya dalam kondisi kering saat ini. Pemerintah dan masyarakat punya tujuan yang sama, yakni mencegah karhutla menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan ditegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla tetap memperhatikan kearifan lokal. Dan kembali, Menhub mengajak masyarakat untuk tidak melakukan land clearing dengan pembakaran selama kondisi cuaca masih berisiko tinggi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, tinggal teman-teman Tiara Nini ARC Widianto Masyatiku, dan kita jalan bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambition and to be as high as possible. Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Fadzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Baik, pendengar RRI Programa 1 Tahunan, terima kasih untuk kebersamaannya dan umat Katolik saatnya kami temani Anda di malam hari ini dalam Mimbar Agama Katolik. Edisi siaran hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Seperti biasanya Anda akan dilayani oleh Febiola Silangin, SPD Penyuluh Agama Katolik. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat serta cinta kasih Tuhan.

ayat 45 sampai dengan 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu jangan cepat menilai, belajar melihat dengan hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, setiap orang tentu ingin dikenal dan ingin dihargai. Namun, ada perbedaan antara dikenal oleh manusia dan dikenal oleh Tuhan. Manusia sering menilai berdasarkan penampilan, pekerjaan, status, pendidikan, ataupun keberhasilan. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Tuhan melihat hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Bartolomeus, Rasul. Dalam Injil, Bartolomeus disebut juga Natanael. Ia bukan orang yang langsung percaya ketika mendengar tentang Yesus. Ia bahkan bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun keraguannya tidak membuatnya berhenti. Ketika Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Natanael datang dan berjumpa dengan Yesus. Dan tentunya pertemuan itu mengubah hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pertama, jangan biarkan prasangka menutup pintu iman. Natanael memiliki prasangka terhadap Nazaret. Ia mengira bahwa sesuatu yang baik tidak mungkin berasal dari tempat yang mungkin kita anggap sederhana. Bukankah kita juga kadang seperti itu? Kita semua mudah menilai seseorang dari masa lalunya, keluarganya,

pendidikannya, pekerjaannya, ataupun penampilannya. Kita merasa sudah mengenal seseorang hanya karena mendengar cerita tentang dirinya. Padahal, Tuhan dapat menghadirkan kebaikan melalui siapa saja. Kita juga hidup dalam zaman ketika orang sangat mudah memberikan penilaian dalam kehidupan kita. Tentunya juga melalui media sosial, sebuah foto, video, ataupun komentar, atau berita dapat membuat seseorang langsung dihakimi. Kita sering mengetahui sedikit, tetapi merasa sudah mengetahui semuanya. Yesus mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi. Sebelum menilai, mari belajar mendekat, mendengar, dan mengenal dengan hati yang terbuka. Yang kedua, lihat, inilah seorang Israel yang sejati. Ketika Natanael datang, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini adalah pujian yang luar biasa. Yesus melihat sesuatu yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya ketulusan. Ketulusan hati dari Natanael. Menjadi pengikut Kristus bukan pertama-tama soal kelihatan hebat di depan orang lain. Yang lebih penting adalah memiliki hati yang jujur. Kita bisa tampak baik di depan manusia, tetapi Tuhan mengetahui isi hati kita. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita hari ini, apakah hidup kita sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan? Apakah perkataan kita sesuai dengan tindakan? Apakah iman kita tampak dalam cara kita memperlakukan keluarga, teman, masyarakat, dan orang yang membutuhkan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, jangan sampai kita sibuk menilai kekurangan orang lain. Sementara kita lupa melihat kekurangan dalam diri kita sendiri. Ketiga, dari, mari, dan lihatlah. Menuju, engkaulah anak Allah. Filipus tidak berdebat panjang dengan Natanael. Ia hanya berkata, mari dan lihatlah. Inilah cara sederhana untuk mewartakan iman. Kadang-kadang kesaksian hidup jauh lebih kuat daripada banyak kata. Ketika keluarga hidup dalam kasih, anak-anak melihat wajah Kristus. Ketika orang tua jujur dan bertanggung jawab, anak belajar tentang iman.
Ketika seorang pemimpin melayani dengan rendah hati, masyarakat melihat teladan Kristiani. Ketika umat saling menolong, gereja menjadi tanda kasih Allah. Nathanael datang dengan keraguan, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia mampu mengakui, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Iman yang sejati lahir dari perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Yang keempat, panggilan Santo Bartolomeus tentunya menjadi saksi, yang dimana pada Wahyu 21 menggambarkan Yerusalem baru yang memiliki tembok dengan 12 dasar. Dan pada dasar-dasar itu tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Ini menunjukkan betapa pentingnya perutusan para rasul. Mereka menjadi dasar kesaksian gereja karena mereka telah mengalami Kristus dan kemudian mewartakannya. Santo Bartolomeus mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan untuk kita simpan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di rumah, kita menjadi saksi melalui kasih. Di sekolah dan tempat kerja, melalui kejujuran dan tanggung jawab. Di tengah masyarakat, melalui kepedulian dan persaudaraan. Di tengah dunia digital, tentunya melalui perkataan yang membangun dan tidak menyebarkan kebencian atau berita yang belum tentu benar. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini, khususnya pada pesta Santo Bartolomeus bagi kita sekalian, yaitu Santo Bartolomeus mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, jangan mudah berprasangka. Kita diajak untuk belajar melihat orang lain dengan mata kasih. Kedua, jadilah pribadi tanpa kepalsuan. Apa yang kita katakan hendaknya sesuai dengan apa yang kita hidupi. Dan ketiga, berani menjadi saksi Kristus. Jangan hanya mengaku sebagai orang beriman, tetapi tunjukkan iman melalui kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nathanael datang kepada Yesus dengan pertanyaan dan keraguan. Tetapi ia tidak menutup dirinya. Ia datang melihat, mengalami dan akhirnya percaya. Kita pun mungkin memiliki pertanyaan. Kita semua memiliki pergumulan dan keraguan dalam perjalanan iman kita. Jangan takut, yang penting adalah tetap datang kepada Yesus. Di tengah dunia yang semakin cepat menilai, marilah kita belajar dari Yesus yang melihat hati. Jangan cepat menilai,
dan jangan mudah menghakimi. Belajarlah mendengar, memahami dan melihat dengan hati. Hari ini kita belajar dari Santo Bartolomeus. Jangan biarkan prasangka menutup hati. Jangan biarkan kepalsuan menguasai kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus, lihatlah, alami kasihnya, dan jadilah saksinya. Semoga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui teladan Santo Bartolomeus, kita semua menjadi pribadi yang jujur dalam hati, teguh dalam iman, bijaksana dalam menilai, dan nyata dalam kesaksian. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan berdoa penutup. Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami semua lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ajarlah kami memiliki hati seperti Santo Bartolomeus, jujur, tulus, terbuka, dan berani mengikuti-Mu. Jauhkan kami dari prasangka dan kepalsuan. Bukalah mata kami untuk melihat kebaikan dalam diri sesama. Ajarlah kami untuk tidak cepat menghakimi, tetapi mau mendengar, memahami, dan mengampuni. Jadikanlah hidup kami kesaksian tentang kasih-Mu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Santo Bartolomeus, Rasul Kristus, doakanlah kami agar semakin setia mengikuti Yesus. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Terima kasih kebersamaannya, dan pukul 19.10.21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami temani dalam musik tradisional dan budaya. Beragam informasi budaya akan hadir untuk temani Anda, dan tentunya dengan beragam persembahan lagu dari daerah Nusantara. Kebersamaan kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan mendengarkan persembahan lagu dari daerah Melayu.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Pendengar RRI, naskah Lantar Kuno ikut terbakar dalam insiden kebakaran desa adat Sade Lombok NTB pada Sabtu 22 Agustus 2026. Usai api padam, beberapa warga desa adat Sade tampak mengais sisa naskah lontar kuno yang sudah hangus terbakar. Naskah yang sudah tidak utuh ditemukan warga di balik puing-puing rumah adat yang sudah rata dengan tanah. Salah satu naskah lontar yang ditemukan adalah naskah lontar Rengganis dan sejumlah naskah lontar lain. Ini naskah lontar Rengganis dan sebagian naskah lagi yang berhasil diselamatkan disimpan di rumah kepala dusun, naskah kuno dari nenek moyang. Selain naskah lontar yang habis terbakar, ada pun alat musik tradisional suku Sasak Gendang Belek juga ikut terbakar. Kedua warisan budaya tersebut habis dilalap api dan tidak bisa terselamatkan. Mendengar saat ini, pemerintah daerah setempat juga masih terus mendata jumlah rumah yang terbakar. Sejumlah bantuan makanan, minuman, selimut, dan terpal sudah berdatangan untuk membantu warga terdampak.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

mendengar dari setelah persembahan lagu dari daerah Batak Situmorang. Persembahan lagu dibawakan oleh Victor Ota Barat, menit ke-37, lepas dari pukul 21. Kita masih dalam kebersamaan untuk musik tradisional dan informasi budaya di hari ini. Pendengar, komunitas Tari Putra Satria Buana yang dibuat sebagai ruang bagi para pria pecinta seni tari untuk belajar, berekspresi sekaligus ikut menjaga kelestarian budaya Nusantara. Komunitas ini berdiri pada 19 Desember 2025 digagas Nuke Galdira, Hasto Nugroho, dan Widi Antoni. Nama Satria Buana bermakna para penjaga bumi pertiwi sebagai semangat untuk merawat sekaligus mengembangkan seni tradisi Indonesia, khususnya Tari Putra Jawa Klasik. Pendengar, kehadiran komunitas ini berangkat dari keinginan menghadirkan wadah bagi para pria yang memiliki hobi menari tanpa harus terbebani oleh stigma bahwa menari merupakan aktivitas yang kurang lazim bagi laki-laki. Satria Buana juga membuka ruang bagi mereka yang ingin mengenal tari lebih jauh. Meski belum memiliki kemampuan menari, para anggota dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman, sementara pelatih turut membimbing anggota sesuai kemampuan masing-masing. Nah, salah satu founder komunitas, Nuke Galdira, menyampaikan perihal internal komunitas anggotanya. Dan pendengar, kegiatan komunitas berlangsung melalui latihan rutin 2 kali dalam sebulan, setiap Rabu atau Kamis, dan ketika menghadapi agenda pertunjukan, intensitas latihan ditambah. Satria Buana juga telah tampil dalam 9 kegiatan, antara lain pagelaran wayang kakung oleh Weo Barata, dan juga hadir dalam festival Bedean ke-6 di GKJ dengan karya Bedaya Brahma Asra. Hadir juga dalam Festival Payung Indonesia 2026 di Solo dengan tari Gunung Sari serta berbagai workshop dan kegiatan seremonial.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadana geluhania
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, pepannya nyamuk, kobong.
2: Pakai sarung, Pak Sayang.
1: Buk tangan, nang. Ngananya lihat sampai kaki-kaki tak setutup.
2: Kenapa dang anak yang masuk dalam pak kita?
1: No tambah, dang, di pesarong.
2: No bilang, dang.

Baik, pendengar RRI, demikian untuk kebersamaan kita dalam program acara musik tradisional dan budaya di malam hari ini. Jangan beranjak, setelah ini kami akan hadir dalam program acara

Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1. Kita dalam kebersamaan untuk Ruang Rindu di hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2021. Sebelum kami buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, kita dengarkan dulu satu lagu berikut sebagai awal kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Lagu malam hari ini Anda bisa request adalah lagu-lagu mancanegara.

Pendengar, kami buka kesempatan di 0812-5503-8009 kebersamaan kita di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu barat ataupun mancanegara. Kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, pendengar, kami buka kesempatan, silakan di 0812-5503-8009 kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu mancanegara. Kami tunggu kebersamaan Anda di saat ini, kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu. Yang bersedia monitor kami di FM 105,4 MHz maupun 99,5 MHz. Kebersamaan kita saat ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu barat sekali lagi ataupun lagu mancanegara yang bisa Anda request untuk malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Baik, mendengar di kesempatan malam hari ini, saya akan putarkan lagu dari Judy Boucher, Can Be With You Tonight. Request dari Pak Rifyanis di malam hari ini. Buat semuanya pendengar yang ingin bergabung, masih kami buka kesempatan di suasana malam hari ini.

Baik, pendengar yang masuk berikut melalui chat WhatsApp di RRI Pro 1, selamat malam. Ini dari Abang Itu di Desa Abak Bolaang Mulungundu. Request Patti Smith, Sometimes I Love Jazz. Jazz Ain't Enough. Terima kasih. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung dari Bolaang Mulungundu. Lagunya akan saya putarkan setelah satu lagu dari ABBA Fernando.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar, kami buka kebersamaan untuk kesempatan yang mau bergabung di malam hari ini. Kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di edisi siar hari ini. Baik, kita sapa untuk penelpon yang pertama.

0: Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dari Asri.
0: Asri, baik, silakan Asri.
1: Mau kirim salam.
0: Ya, buat siapa?
1: Kirim salamnya ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Cedintan, siapa lagi tuh, Cedintan di Bogor. Ada Mairona di Medan, ada Pebelki, ada Mike, Ucup, ada Mopa, Nisa, ada Windang, Made Apit, Maiti, Mainal, Mawawo, ada Mpati, ada Makurei, ada buat semuanya ya, tempat tersebut. Lagunya? Lagu Manca ya?
0: Iya, lagu Mancanegara.
1: Manca kita sedihkan saja. Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri. Baik, masih untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kebersamaannya di malam hari ini untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Baik, langsung saja dengar untuk request lagu permintaan dari Asri.

0: Kita dengan penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bumi.
0: Iya, selamat malam Bapak Ungke.
1: Iya.
0: Silakan Bapak Ungke. Iya, boleh.
1: Halo, apa itu? Halo, Bope lagu Jo. Halo, Bo.
0: Iya, lagunya judul.
1: Bope judul Story. Story.
0: Saya cari. Kirim ya. Bapak Ungke.
1: Kirim itu semua sahabat Ruang Rindu. Mana saja berada, selamat menikmati acara malam ini. Semoga kita semua sehat selalu. Demikian untuk Umi.
0: Baik, selamat lagunya Stani.
1: Ya, Stani.
0: Okay. Ada? Stani, ya.
1: Ya, selamat tugas Umi.
0: Baik, terima kasih juga Bapak Ungke. Selamat malam. Silakan pendengar satu penelpon lagi, saya tunggu kebersamaan Anda di malam hari ini. Ya, mau bergabung untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Baik, sambil menunggu yang pastinya buat semua, karena kita sudah di menit-menit terakhir kebersamaan untuk Ruang Rindu. Langsung saja ini Lobo Dengan Study.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI Pro 1 masih dengan persembahan lagu-lagu list untuk Anda. Kali ini Panca Pondang dengan Kau dan Hatimu.

hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Baik, pendengar dari program Masa Tahunan, dengan terdengarnya Irama Logi ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Selasa tanggal 25 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 25 Agustus 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali Pro 1 hadir untuk Anda di hari ini 25 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Ada informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda, informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi dari portal resmi kami rri.co.id, informasi antar korwil pendengar RRI, Korwil 5 tepatnya, yaitu Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi lokal, warta berita lintas Nusa Utara, serta update informasi dari rekan-rekan reporter yang ada di beberapa titik aktivitas masyarakat tentunya di pagi hari. Selain informasi pendengar RRI, ada juga beberapa program-program acara pilihan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan bersama. Ada acara PON-IN program yang bisa Anda gabung tentunya untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam. Dan masih banyak lagi program-program hiburan yang tentunya akan kami sajikan untuk Anda. Sekali lagi melalui frekuensi 105,4 MHz hingga juga Anda dapat memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Untuk keseluruhan acara siaran kami pendengar RRI, Anda bisa ikuti hingga pukul 12 malam nanti hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini pendengar, kita akan awali dengan Kidung-Kidung Rohani.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Pendengar Frankie Hombing dengan judul lagunya Cinta Sejati mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam setiap musim kehidupan kita umat yang percaya. Dan tentunya pendengar RRI di pagi ini kita sangat-sangat bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus terus menyertai kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi di hari ini, percayalah bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Tuhan yang akan memegang hidup kita dan menuntun setiap langkah, serta tidak akan pernah meninggalkan kita. Yan Yosua kali ini dengan Kau Memegang Hidupku.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar, khususnya umat Kristiani yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selamat pagi untuk Anda, dan kami masih terus menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
2: Inilah Warta Berita, Selasa 25 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang.
1: Dan kira-kira kapan?
2: Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisia Lesawengen, menyatakan SPPG Naha belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi sehingga belum bisa beroperasi.
1: Kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha?
3: Masyarakat mempertanyakan program makan bergizi gratis MPG di Kecamatan Tabukan Utara yang sampai saat ini belum berjalan. Hal itu disampaikan Hulit Manahede, warga Tabukan Utara, pada acara Halo RRI Senin 24 Agustus 2026.
1: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha untuk pendistribusian program MBG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya.
3: Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisia Lesawengen, mohon maaf kepada masyarakat penerima makan bergizi gratis MBG di wilayah Kecamatan Tabukan Utara yang di-cover oleh SPPG Naha. Ia menyampaikan belum beroperasinya dapur SPPG Naha bukan karena unsur kesengajaan. Dijelaskannya, sebelum SPPG berhenti beroperasional, Kepala SPPG telah membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional BGN untuk pemberhentian operasional sementara.
4: Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika laporan khusus dilayangkan ke Badan Gizi Nasional dan setelah SPPG Naha melakukan renovasi, maka tidak segampang itu dapur langsung beroperasional.
3: Sebaliknya, ungkap Monisia, Kepala SPPG kembali harus membuat laporan khusus ke BGN bahwa SPPG Naha telah selesai direnovasi. Dari hasil laporan Kepala SPPG Naha, BGN akan melakukan peninjauan kembali apakah renovasi yang dilakukan SPPG Naha sudah sesuai dengan standar BGN. Ketika dilihat atau ditinjau tidak sesuai dengan BGN, maka SPPG Naha belum wajib beroperasi. Alasannya karena SPPG Naha belum memiliki sertifikat SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi yang menjadi syarat utama pendirian satu SPPG. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang konsisten mendukung program pemerintah.
5: Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu.
6: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
5: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81, jangan boleh di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
6: Bupati Tungari menambahkan tidak saja dalam momentum HUT kemerdekaan, tetapi antusias masyarakat juga terlihat saat momentum perayaan Hari Besar Keagamaan dengan memperindah wilayah. Bupati mengajak semangat kebersamaan tetap terbangun antar pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai kekuatan dalam mendukung program pemerintahan. Pada lomba gerak jalan yang digelar Minggu 23 Agustus 2026 dalam rangkaian HUT kemerdekaan tersebut diikuti 11 peserta yang merupakan utusan dari rukun tetangga sekelurahan Tidore. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak.
7: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian.
8: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak, mencapai sekitar 61.600 pelaku usaha hingga saat ini. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi daerah Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI belum lama ini. Besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam penggerakan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
7: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di Sensus Ekonomi 2026.
8: Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan penelahan terhadap data desil Sensus Ekonomi 2026 secara menyeluruh dan berkala. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, terutama dengan mencermati kesesuaian antara jumlah pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta kontribusi nilai tambah masing-masing sektor yang telah terdata. Jumal Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, keberadaan objek wisata Taman Sela di Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat tanggapan positif pelaku UMKM.
9: Dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
8: Keberadaan objek wisata kolam Taman Sela di Desa Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe, mendapat tanggapan positif dari pelaku UMKM setempat. Salah satu pelaku UMKM wisata kolam Taman Sela, Priscilia Pontolawokang, kepada RRI mengatakan, kehadiran kolam tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut Priscilia, semakin banyak wisatawan yang berkunjung, dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM menjual berbagai makanan dan minuman.
9: Dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela. Harapan dari saya selaku UMKM yaitu semoga pemerintah dapat melihat atau memberikan berupa bantuan untuk para pelaku UMKM yaitu berupa tempat-tempat penjual yang lebih layak dan juga boleh melihat jalan masuk dari gapura tempat wisata Taman Sela.
8: Priscilia menilai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata sangat penting sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara langsung. Selain menjadi tempat rekreasi, kolam Taman Sela diharapkan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan usaha kecil berbasis potensi lokal. Jumel Johanis melaporkan.

Mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisye Lesawengen, menyatakan SPPG Naha belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari adalah awal untuk membuka lembaran baru. Apapun agenda kesibukan Anda di pagi ini, ya, persiapan-persiapan Anda menuju ke tempat kerja Anda masing-masing, semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh energi yang positif. Pro 1 akan terus menemani Anda dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda dengan informasi, kemudian juga lagu-lagu hiburan yang tentunya bisa membuat Anda lebih semangat lagi dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan di pagi ini melalui frekuensi 105,4 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi aktivitas masyarakat yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami sudah bersama dengan reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
1: Ya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Rabu 25 Desember 2019, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Messi Tratai. Ini sementara aktivitas buruh bagasi, buruh pasar, ya luar biasa, cukup banyak barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran, Pasar Towo 5 kendaraan, Pasar Peta 3, Pasar Tamako 3, Pasar Mengani itu 1, itu yang kami pantau. Dan tak ketinggalan juga paket online 3 kendaraan, mobil box dan truk, juga pickup 1. Kemudian ini juga dari ekspedisi ya, truk warna merah. Dan di pelabuhan ini, yang ditempat ini adalah pelabuhan kargo. Ini pelabuhan kargo, karena pelabuhan rakyat sementara direhabilitasi. Ya, sekali lagi, di paling depan ada kapal Sabuk Sentara 95. Dan luar biasa, untuk barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran juga tak ketinggalan. Telur ayam, daging ayam, ini cukup banyak hari ini. Ya, ini aktivitas pagi ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan sebentar malam, dari Tahuna satu kapal ke Manado, yakni KM Messi Tratai. Ada juga kapal cepat, ya, tapi kapal cepat nanti, ya, belum tahu informasi apakah berangkat. Yang pasti hari ini, yang kemarin sebentar malam dari Tahuna, Messi Tratai. Cuaca sangat cerah, dan lautan sangat teduh. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: Wow, kiapa kok ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi olahraga terbaru. Sejumlah kabar menarik datang dari berbagai arena, mulai dari tenis, Formula One, hingga sepak bola Eropa. Informasi ini dirangkum dari portal resmi rri.co.id yang terus menghadirkan perkembangan olahraga terkini untuk Anda pendengar. Kita mulai dari Cincinnati Open 2026. Coco Gauff kembali menunjukkan performa impresif. Petenis Amerika Serikat itu berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Jessica Pegula 2 set langsung 6-2 dan 6-4. Gelar ini yang menjadi kedua bagi Gauff di Cincinnati setelah sebelumnya ia juga keluar sebagai juara pada tahun 2023. Dengan kemenangan ini, Gauff menyamai catatan Serena Williams dan Victoria Azarenka yang sama-sama dua kali menjuarai turnamen WTA 1000 tersebut. Masih dari Cincinnati, pendengar, kejutan datang dari sektor putra. Arthur Fils berhasil mengangkat trofi Master 1000 pertamanya. Petenis Prancis itu menundukkan Franz Tiafoe dalam pertandingan 3 set 6-3, 1-6, 6-0. Sekali lagi, kemenangan ini sekaligus menjadi gelar Master 1000 pertama bagi Fils. Kita beranjak ke Formula One. Lando Norris berhasil memenangkan Grand Prix Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort. Norris finish di depan Kimi Antonelli dan George Russell. Hasil tersebut membawa Norris naik ke posisi keempat klasemen sementara Formula One. Sementara itu, balapan di Zandvoort juga diwarnai insiden Max Verstappen yang harus mengakhiri balapan lebih awal. Pendengar, kita beralih kali ini ke sepak bola Italia. Juventus mengawali Serie A musim 2026-2027 dengan hasil positif bertandang ke markas Frosinone. Juventus berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi pembeda, kemudian membawa Juventus mengamankan 3 poin di laga perdana.

tweet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar peringatan tentang kelahiran seorang manusia mulia. Lebih dari itu, Maulid menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang saat ini yang penuh dengan tantangan, perbedaan dan derasnya arus informasi, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin penting, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, serta sikap menghormati dan menyayangi sesama. Karena itu, memaknai Maulid Nabi bukan hanya dengan memperbanyak salawat dan menggelar peringatan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Mulai dari menjaga lisan, berbuat jujur, menghormati orang lain, hingga peduli kepada mereka yang membutuhkan. Semoga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, memperkuat iman, menjadikan sunnah serta akhlaknya sebagai pedoman

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kopi Pagi, komentar dan opini pagi pendengar RRI. Kembali bersama Anda tentunya di hari ini 25 Agustus 2026, ruang untuk berbagi informasi dan juga mendengarkan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, melalui Kopi Pagi ini kami membuka kesempatan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menyampaikan informasi, masukan maupun juga share pengalaman terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah tercinta kita ini. Kalau ada pelayanan publik yang menurut Anda perlu diketahui, ada informasi yang ingin disampaikan kepada dinas-dinas yang terkait, atau ada persoalan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, jangan ragu untuk berbagi bersama kami pendengar. Anda bisa menyampaikan informasinya melalui telepon 0812-5503-8009 atau juga bisa melalui WhatsApp. Kalau melalui WhatsApp, silakan Anda mengirimnya melalui voice note. Anda merekam nama, alamat yang jelas tentunya, kemudian informasi apa yang ingin Anda sampaikan. Ketika hal itu Anda penuhi, maka kami akan siarkan voice note Anda pendengar RRI. Sama halnya dengan voice note melalui WhatsApp, melalui telepon juga Anda diharapkan menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas agar supaya ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait semuanya jelas ya. Nama, kemudian juga alamat tempat tinggal Anda. Suara masyarakat tentunya penting karena dari informasi yang Anda sampaikan, kita bisa bersama-sama melihat, mengawal, kemudian mendorong pelayanan publik yang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar yang saat ini baru memonitor siaran kami di frekuensi 105,4 MHz maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Sekali lagi kami hadir dalam program acara Kopi Pagi hingga jelang pukul 8 nanti, dan di mana kita pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi sebagian masyarakat hari libur ini tentu menjadi kesempatan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga maupun mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Nah, berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berbagi informasi ya mengenai berbagai kegiatan maulid yang dilaksanakan di tempat Anda atau di wilayah Anda masing-masing. Bisa saja di hari ini ya ada kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan di tempat Anda. Anda juga bisa berbagi informasi melalui telepon dan WhatsApp voice note. Teleponnya 08 12 55 03 8009. Selain informasi mengenai kegiatan maulid, kami juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, masukan maupun berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Sangihe. Kalau berbicara pelayanan publik tentunya banyak sekali, baik itu kesehatan ya, puskesmas, rumah sakit, kemudian juga pelayanan yang ada di bagian administrasi ya, baik di Dukcapil dan juga lain-lain. Terus dari sisi keamanan, listrik atau ada keluhan terkait dengan air bersih ya, di tengah musim kemarau ini, apakah di tempat Anda masih tersedia air atau justru debit airnya mulai sedikit karena musim kemarau ini? Anda bisa berbagi informasinya bersama kami dalam program acara Kopi Pagi, karena sebelum-sebelumnya juga memang ada informasi terkait dengan air bersih yang sangat sulit di beberapa tempat yang ada di wilayah Sangihe. Dan dari pihak PDAM, Perumda AKU Banua, bahkan bersama BPBD, Dinas PUPR juga menyalurkan air bersih ke beberapa tempat yang ada di Sangihe ini. Bila memang Anda memiliki keluhan yang sama, pendengar RRI, Anda bisa berbagi informasinya di 08 12 55 03 8009 dalam program acara Kopi Pagi.

0: Pendengar, kami juga masih terus menghadirkan informasi dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke pusat kota Tahuna. Di sana sudah ada reporter Anton Lahauba. RI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Anton?
2: Ya, ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini, pantauan kami terkait dengan aktivitas di pusat kota Tahuna, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah di pusat kota Tahuna pagi hari ini, khususnya untuk di pasar mini mall. Sana sudah ada para pelaku usaha, terutama untuk penjual kuliner dan juga aksesoris HP maupun sepatu dan lain-lain yang sudah mulai membuka tempat jualan mereka. Itu juga untuk di pasar Tikora, memang di lantai satu masih belum ada aktivitas jual beli dari para pelaku usaha. Namun di bagian bawah di pinggir-pinggir pertokoan juga para pedagang kaki lima juga sudah standby menjual bermacam-macam kebutuhan, termasuk juga untuk penjualan aksesoris HP dan kacamata yang berada di setiap tahun ini. Pagi hari ini sudah memulai dengan kegiatannya untuk berjualan. Dan untuk masyarakat yang bepergian ke wilayah Tabukan Utara juga tersedia ada 3 unit kendaraan umum yang mangkal di lokasi yang telah disiapkan di bagian kanan mini mall untuk melayani masyarakat ke Tabukan Utara dan sekitarnya. Termasuk juga untuk tukang ojek, ada 2 regu atau komunitas yang saat ini juga sudah beberapa unit yang standby untuk melayani masyarakat. Dan pendengar, pantauan kami di bagian jalur Bolivar ataupun di Pelabuhan Tua, pagi hari ini cukup banyak masyarakat yang menggunakan waktu luang di saat ini untuk berolahraga. Aktivitas olahraga cukup banyak, masyarakat yang berjalan kaki dan juga melakukan aktivitas-aktivitas fisik di jalur Bolivar. Dan pendengar, pantauan kami terkait dengan kondisi pusat kota Tahuna pagi hari ini memang sudah bersih, karena sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa para petugas kebersihan yang ada di seputar pusat kota Tahuna yang melakukan tugasnya setiap hari di beberapa ruas jalan yang ada di pusat pertokoan, pagi hari ini memang sudah melakukan tugasnya untuk memastikan kebersihan kota Tahuna. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Lian.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Sambil menunggu Anda bergabung tentunya di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda melalui rri.co.id, khususnya informasi dari Kabupaten Kepulauan Sangiha. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 20 Agustus 2026 menyikapi fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan di sejumlah wilayah. Wandu Labesi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangiha mengatakan penetapan status tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat yang mulai merasakan dampak kemarau panjang, terutama berkurangnya pasokan air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok. Pemerintah daerah saat ini telah melakukan langkah penanganan dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Penanganan dampak El Nino juga menjadi perhatian dalam pembahasan KUA PPAS 2026. Sejumlah anggota DPRD Sangiha, salah satunya Dalmasius Saletia, mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah khususnya dari sisi anggaran dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat akibat kekeringan. Pemda Sangiha pun menyiapkan armada melalui kerjasama lintas sektor untuk mendistribusikan air bersih atau air minum kepada masyarakat terdampak. Selain itu, Perumda Air Minum Ake Wanua diminta lebih proaktif menindaklanjuti kebutuhan air masyarakat mengingat krisis air bersih mulai terjadi di sejumlah wilayah. Ya, pendengar RRI, seperti rilis dari BMKG bahwa musim kemarau ini akan berlangsung hingga di bulan Oktober ya 2026. Cuaca yang lebih panas dan kondisi lingkungan yang kering perlu menjadi perhatian kita bersama tentunya. Untuk kesehatan kita, tubuh harus tetap terhidrasi dengan cukup minum air, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian lindungi diri dari paparan sinar matahari berlebih. Gunakan masker jika kondisi udara berdebu. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan lingkungan. Pastikan air dan makanan yang dikonsumsi aman, serta istirahat yang cukup.

mulai kering ya, membuat lingkungan lebih mudah terbakar. Karena itu mari bersama-sama untuk mengantisipasi kebakaran dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan sembarangan. Pastikan juga puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, dan jauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Lebih waspada lagi kita pendengar RRI, jaga lingkungan kita agar tetap aman selama musim kemarau. Jika menemukan potensi kebakaran, tentunya segera laporkan kepada pihak yang terkait.

0: Dari Pusat Kota Tahuna Pendengar RRI, kali ini kita akan mengupdate aktivitas masyarakat, harga-harga kebutuhan bahan pokok di pagi ini, bahkan harga ikan serta bawang rica tomat, apakah harga cabe atau harga rica ini mahal? Masih mahal sampai dengan saat ini karena kemarin ada informasi dengan kisaran harga Rp120.000 hingga Rp140.000, apakah di hari ini sama atau justru turun harga-harganya? Kita akan mengupdate informasi ini langsung dari Pasar Towoe Tahuna. Kami sudah tersambung dengan reporter kami Jumel Johannes. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Jumel.
2: Ya, baik, selamat pagi Lian, di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Ya, saya saat ini berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat

Rp20.000 per kilogram. Tomat Rp8.000 per kilogram. Bawang merah mengalami penurunan harga dari Rp50.000 kini turun Rp40.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram dan kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk ikan sendiri terlihat ada beberapa jenis ikan di pasar Toyo Tahuna, yaitu ikan tude, tude ochi, ikan malalugis, dan ikan cakalang. Ikan tude ochi sendiri bertumpuk 10 ekor, ada yang 11 ekor Rp50.000, ikan tude bertumpuk ukuran sedang 5 ekor Rp20.000, dan ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan cakalang per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000 ukuran sedang. Nah, untuk ikan mujair masih tetap normal Rp50.000 per kilogram. Untuk daging, pagi ini daging ayam Rp40.000 per ekor. Dan untuk harga telur pagi ini Rp2.000 per butir. Untuk perbaki Rp60.000. Dan untuk harga beras SPHB Rp59.000 per 5 kilo. Dan untuk beras kelapa hijau 5 kilogram Rp84.000. Beras tua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000. Dan untuk beras bibir merah, mutiara, Rp85.000. Dan minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000, botol besar Rp34.000. Untuk tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyo Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Bolivar pasar Toyo Tahuna ini. Dan untuk cuaca pagi ini di kawasan sentra perdagangan cukup cerah dan aktivitas warga juga terpantau lancar. Demikian dari pasar Toyo Tahuna. Lihat.

Pendengar RRI, informasi dari Jumil Johannes langsung dari Pasar Towoe Tahuna, dan tentunya informasi yang disampaikan tadi terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok ya, harga ikan dan juga harga barito ini menjadi panduan juga ketika akan berbelanja untuk kebutuhan dapur ya pada hari ini. Dan pendengar RRI, masih ada satu informasi lagi yang tentunya akan kami hadirkan di pagi ini, informasi dari reporter kami Dipo Dwi Perkasa dari Terminal Tona. Tetapi kami masih dalam program acara Kopi Pagi, yang ingin gabung silakan, walaupun ini waktu libur ya, tetapi kami tetap membuka kesempatan untuk Anda bergabung untuk menyampaikan informasi Anda terkait dengan pelayanan publik. Apapun yang Anda sampaikan akan langsung kami tindak lanjuti dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait atau instansi yang terkait sesuai dengan apa yang tentunya Anda keluhkan, apa yang Anda informasikan di pagi ini terkait dengan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dan peringatan dini gelombang tinggi ini berlaku mulai hari Senin 24 Agustus hingga Kamis 27 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan adanya bibit siklon tropis 97W di timur Filipina yang memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kecepatan angin di perairan Sulawesi Utara. Pada umumnya angin di wilayah Sulawesi Utara bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 knot. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Minahasa Utara hingga perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar perairan wilayah tersebut. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara seperti perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dengan informasi tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

0: Pendengar pagi ini sudah ada penelpon dalam program acara Kopi Pagi. Ada Pak Makbul Barakati dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Elvi.
0: Iya, silakan Pak Makbul di Kopi Pagi.
1: Kemudian hanya menyampaikan masalah siaran ini. Kalau pagi ada, kemudian malamnya tidak ada. Ini kami mohon, ini siaran ini harus ya, supaya kami tidak ketinggalan mendengar berita dari RRI Tahuna.
0: Oke, berarti si pagi sampai dengan ya, sore itu ada?
1: Ada, kemudian DP malam tidak ada. Berikut juga DP malam tidak ada, pagi ada.
0: Okay.
1: Jadi kami mohon ini kasih ini no, dan supaya kami mendengar acara dari RRI tidak ini. Oke, begitu jawab.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini pencinta dan juga penikmat program-program acara ya di program Masa 1 RRI Tahuna menyampaikan siaran RRI. Kalau pagi sampai dengan sore ada siaran, sementara di malam hari tidak ada siaran RRI. Oke, terima kasih Pak Makbul Barakati untuk informasinya dalam program acara Kopi Pagi di edisi 25 Agustus 2026. Anda yang punya informasi berbeda terkait dengan pelayanan publik, silakan Anda bergabung di 0812-5503-8009. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi.

0: Oke, Pak Makbul Barakati, terima kasih tadi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahunan mempertanyakan siaran kami ya. RRI kalau di pagi sampai dengan sore ada siarannya, sementara di malam hari tidak ada siaran. Memang saat ini sementara dalam proses ini, Pak Makbul, doakan kita, doakan bersama ya, agar supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tentunya bisa menikmati siaran RRI seperti biasanya dari pagi bahkan sampai jam 12 malam nanti. Untuk sementara masih seperti ini, pagi sampai dengan sore ada siaran dan malam tidak ada siaran di wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, atau yang memonitor melalui frekuensi 99,5 MHz. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selain itu kami juga menghadirkan update informasi untuk Anda dari Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Secara meteorologi, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius serta kelembaban udara 62 sampai 74%. Sampai dengan saat ini tingkat aktivitas Gunung Awu di level 2 waspada. Sementara itu ada rekomendasi juga untuk masyarakat dan pengunjung serta wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Jericho Fiero Alessandro Tulus, sementara sumber data dari KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Informasi ini sekali lagi bersumber dari aplikasi Magma Indonesia. Demikian pendengar RRI untuk program acara Kopi Pagi di edisi siar hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.